Yang gen dangan kemen itu nimoro YOP 0378 78 nimoro OP 0378 78 ada kuan ku mandang bali ne Jean Baptiste Akizi Mana ada yang ni paspor ni taba taji dejre inana re komioso dotu kadiki bar kuan ke nimoro ke Asigir jobi pare ini ke kawar tanah Sarawak kali ki barbar ke nimuru ke 97 57 97 57 Wai kut ndoho gidi siri kut mi gidi siri kut ndoho gidi so kut so so gidi siri ina war tanah Sarawak jeni pare ini kade Awarita Arab bay barbar ke nimuru ke 70 10 70 12 bay nawarta Arab ni dan nenden jai ini ingke yang ni paspor tuan mana nenden jai adna nadi nar kasinya ke dubu kutno adi sengan mil ke ta nasrani ina nari ingke paspor entu irin bagus na nadi ni no Ber urkol ada nananan bisita ber kelayu tabai singgi di kemalang ke bala bayu. Di mana nan bisita ber kelayu yang gonde ke jia ke kondo gonde ne ke dene nuji. Di mana dene nuji nadem bayi Angelin. Dene nuji nadem bayi Angelin di mana kutu kondo kujogi di meh. Yang nama aku kenji kemewa itu ni baik kembali kenjamanat lah. Ada ingat tu jenis tawai gua mahu ikut wani dan garisnya itu anu bahar baik baik kembali abdani dan di dalam naik hospital lelinya ke kembali ke kenjamanat lah. Lokuan dua tawa tu kembali ane ke baik tu ji injejo baik kerja mursal tak teri ugi ya kalau belvit no ingat loyo ni lah ikari dan di dalam sikrang ni ni na norn kadena naun naik be kembe ku mundu tu hari kemdo gitu ya ni ke nadumbai injejo ni bana nor ni ni kendole inji hari ndoko gi na juen ko ke hari biri tu berklai onto nad ni kan nadumbai injejo ake mbai ujum injejo pol bai ranggal simo maji na ibai bernis ke nadumbai ciano nad ngele ku ke bala bayo ake tapau ku ko malang de Ungge ke balka berag, dan ni kan jadi gue menarsis ke dubular Ellen namba, wai tu ini kembe ke bira ke bau dode najik nak dosi sih ni ke dam yang gani kan gue tu tu, karena dan si ber kelayon tu malang si. Ganiya ni kenge guto ke ni kenge guto adi kim tonggar maji tonggar tu. Oh bai tu ganiya ni kenge guto kerang bai betul gar de dom. Oh ikan bisi singgam bai jinggar. Ikan betul gar Patrice Madam Moji Majio. Yolanda malang dikun tu nanti dor nanti nana un ke kum kongai kare nanan berkelai ngondo ke dengan makai ngokong tu doa demaji kim tolngar doa demaji kim tolngar ni nina ngone kim tolngar maji tolngar tu yang ke dogu nuji Monica ada doa demaji kim tolngar ni gitu kem bek nyamet lah dog doku jogi rindohu nama ni adi kem labdan indan di doat na hospital di lape ke farsyati ngatu jita bai ku mohi keran tu ber klayon tu nanti singgir di kemalang ke nyaman atu singgir di ke gijiku aditam ku doba biro maju ndaba kumra sar habis ya wabai tu singgir di kini jikam bi tu nabane bebangga ngara besainya damu ke bebalum tu mada Oh jumras ni malan nan simbir kelayon tu. Alan ngekuto ningti kendole enji bai ndoku gi na joani bai to pat ku farsha tu loku ando taba. To kam do gir tari karchi farsha tu.
anjir ngi ko tonu ban lok maji kem convient ik professeur masra tade ngir ko ji ayo nu jima jeroma ke ngir ko ji andumbai kaingar auguste o ngir ko ji ane ke kawa dana o madrom gar jul ndoji ji obe tolngar toma o gir ka ga kubi kar be paragan dan be jamana tla malang den naun kum kongai kare nan bir klayo ade bir klayo onto nat ni ke jim tolom shiri be chef de kanto ko be para ika abu bila na uyel o ika chi mem ka ingar ke ta ngam ka ingar wai to ko ji ku bo ga ku be para ga malang ni nan nan de bir klayo onto Wai tomber klien to nadi ku maji de deni yo be ye mia mia mi be madrom mbai buna de maji ro maji mbai ye josefin mana ni jini kembe ku doba o ike mem jigel jero mi jini kembe ku do guci dam ku be boto o ike ramba saye chef ya community gor ke sarte ake docteur masranga kutu ake ndo jim valentin emmanuel niwe oui maître kajimbay mia tolmbay mariam law les mêmes ange ake docteur leonard berde najirane joel malani ngini kembe ku kumrao bisina oyel jikol jingam Alain jin kembe ke pala o ike naji utede naji rom prosper jin kembe ke abisita ke ngani ane ke makra tade emili ngaro malani jin kona ke france na ndu bir kla yon to jim tolum iran in jira bebe ke canada te malang sin nan bisita bir kla yon bir kla ye jimbay ka ingar jean luc ye jimbay ka ingar jean luc ni ba ko to ndo ko jogi ni mien en juin Nama itu, mai rasi dalam tadi nama. Jambal ku dua jauh kalung ke mahir doa tu kembali ke warga duku tadi guna ku Burkina Faso tu lern ke kuto ni tu kokari doa ku tu matai nama. Wain doa ku tak bi doa sama jin yari kembali ke Kapala guna ku Burkina Faso tu. I delegasi org na naun ke B Tamian Yukono so dosit malang sini. Sehingga dia ke be di kembali ke be paran di sini kadu ke inji loko gini nuba ada nuba hotel tak kadu ke jitu ayu nuba gandang. Kembali dari sini ke wajib ke road tu ada indo yo tu yang gondu ke dengan nuji maji enggar enjingga ada nuji maji enggar enjingga ni ba gitu kalau aku dikirim main abri ni baik kembali ke zaman atlet ada ni ke jangan kelando. Ngar jingga ndol jijingar o ngan yan gumara nandan kerangai si made kerade ke FAO tu ake mum de ke ngak kon de dengan make jia ke keran be do kerang ta ban diaspora ke nge kurba yo ni ta o community gule gumara ngake be mar ke tam majid made ngan sede lanjir kurade tu Kenara kini najik maju soalan yang kemudian ni tawa nubata sekali kakara maju ni. Tengci kali kendo ini mabutu ke gir kujar atau bayi korenci. Ke tak lagi ada ni ikut gidi mi kelan ikut mi gidi soso. Walau imbir ke tatal tata na untuk de marsi rajo cadu untuk maju ni kekan nubar si toksi kini ke mano kum si te. Kujar awun pak gir kujar atau ke dok ada wene woyoluah.

dil kan jemen dak tu darago karaba radio arkansel arfi ju set kan jemen tunda sin baka sia ko yenta yel bawsi ala kan je singa mongo je kondom graga togo drenaji sulan ujinga rozeril matadam togo jemu rew norber.

0: Hajjat kartu sohkanan itu roju. Memang bisi golkar makin terjadi dobi dia bisi dikit dunum se dengan logus jele. Bukannya tu ndo amda kira kara ni men. Kerja kau bekerja ada ni jinya tu kena tunggu bi. Arre patar goji tu. Kampanye ke kan kita tan bina do itu dipecah jeng kan biji dek unku de tak nego tu ndo romunda ni lenda atau cian do dokret ni cara ni jen diskene ni hari lugu ni leto ndo lugu azar biar ba syarip agirmi hari lugu lain leto ndo tu nba kare tengku tu kandida je leto ndo nana kari la kuci dua hari tu gubi hari gule ni baik tu do Presiden itu mula kaji tentang gugumba sang lawu dumba buat nede, unda kami u, engke amet berciri, dej karena nak cara ila kuji do kulal lalum, dej nana karena cara unda kami u, jadi jek lagi dumba cara, ni jeda untuk kita tu kubeta. Bukan itu untuk romda nai cara le nai me, untuk itu dokumen nai patar kaji untuk itu unda dumba patar kaji do lal kaisa. Sale da gerjiga tu ngan si jinga konsije lenda sale o tujite tu be ade ke secretary general gdum kula go to minister gdum kula go to la fele do jiade ge no jitoluma toralta josephine e patar targa e palenda e patu go balgu wolne lenda turim bakar en kontar gdum dalenda turim basang de gdum bakar sane lenda kum o de bakar sagudu matare ganje ganjije nga kosije tulenda salenda tudu ya tudu dendoru tukulage to buryang dawra tukube aregeleg nenda nikare kira kuti tudu tugu peza presango ido assemble national ali kulutu chaimi au kele gito de president kansena docteur Aaron Kabadi kauga ulenda Tudumba surunu jige tor tugube kidumba kularade baya okene tugube are ngon kularade assemblée ge adumbe Hortense la tika ko lenda tudumba kare kulanu jile dela uri kedelam goji do senaba assemblée nationale tugube to nongo ko bare unda kame oji do trambe de goji do alagbare alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad de da balle dege tamasi de dege ago jo ne le tura tu gube are tumba ko la rondu ba don je signalum to de matos kare an je signa arde singa mon kare do de tala greu de kite tu peto voilà haju tele ba to ngal kontar je ge tordinal ma mi la bisit to da o mel medam je de se basa mare de to xinum kare karto so ngare do jo gre munda
1: Adin Johnson gwante de tagadra an kilawa Madam jinga yam da tama o kem nali dan manad mai gadam salve ngara Adin Johnson gwante de tagadra an kilawa Tama o kem nali dan manad mai gadam salve ngara Adin Johnson gwante de tagadra Loi joy no, Loi joy re dan manad mai gwadam salve ngara. Adin Johnson gwante de tagadra an kilawa. Loi joy no, Loi joy re dan manad mai gwadam salve ngara. Adin Johnson gwante de tagadra an kilawa. Ungu kene je tama o kem nali dan manad mai gwadam salve ngara. Adin Johnson gwante de tagadra an kilawa. Ungari wada ta.